Han är DJ Avicii, The Kinect, Hey Brother för Energy 7 Bay al Jema Felodu, Bonjour Bira. Och så din li han kunna edin in komplu maħħa. En kunna nesftit maħkom xikultant isfaċertu filmat fuq social media li tħallin niftit konċernat. U mux li libis izda il-fan base kważi kolla taħħa. En dawn il-filmat li mani filmom, insomma, forsi tifumomi. Britney Spears, awni Oops, I Did It Again.

0: Miley Cyrus, Flowers för 897 B att leda hon av så gish minuti abel dakil weekend. Good afternoon.
1: Good afternoon och min namn och förtihor han ibde och bil par biljetti.
0: Ekko, par
1: biljetti. Hashtag jiman ibde och akmini.
0: Tack se vera.
1: Hashtag dakli kun irritjala naqra abel.
0: Ekko, għal xix le, vera, vera.
1: Si bda jipjana l-weekend.
0: Jifri, ibqa smana xftit minuti uħra tfisse li daq tisma il-free film.
1: Yes, Friday.
0: Hey, jifri, bħassoltu nejdu leka ħna klu partikolari.
1: Għem dakli Spider-Man,
0: Tjajatlek, sewa tjajatlek, jifri, importanti, stennina l-dak

0: Da zone för Aiden i Sönberg, dag till dag och lärba ner sin och skrinta varann av sonar och wassal hembers rep på dag el biljetti tio!
1: Free Film Fridays
2: with Eden Cinemas.
3: Par biljetti gissa vi konor till ax, senior och senioral, cinema, drinks och anka popcorn. Jek inti taqta l-isem tal-film li jina ħani deskrivi. Ħanajt li t-tiklim u jek ta' fil-isem tal-film ibatinna fuq 99000897. Il-klim u madaw. Dogs, animation, petrol.
0: Petrol.
3: Ajn.
0: Ħafifej.
3: 99000897 biex daw l-par biljetti, drinks u anka popcorn ikunu tijak. Il-klim u ma. Dogs, animation, petrol. 99000897. Good luck.
4: Come on, check, check, check, check.